Paji tenuk tangzi tu luka kema, pa liba arukunungji asintanshi kishi melabuk tadi, arukunungor tepi lamza ka akam. Pa ten tajak ku tajak citaba sinsak semza jika ngasakar. Pai arukunungor asir cengram uji tiunna memungi zaktuk. Merikam tangaliba polis arukunungji asintanshi kishi ji labuk zibasa ta arukunung Degenport asir Counselor dem atensia lemtebur, paten bu cimbizi dasak asinong, pastor bayi shidiga zilu da jongba asizi, darinam. Pastor bayi bilim dangar, kudakji kudada jong, asir ibajagi auzi indang, tenak shizga yamay zilu. Temeyim lanier, na asin daunung aliasibu, ni zangtung arula. Saga tetsangda, asir mabangagi sidangar alinongji, Shidi achanga nidin chimbir. Tsangrami nidin chimbizi da sarasa de mazilur. Mayimjir alimanung titializi asushi iba limaya ki maru. Kenebusa alimaya tukzizi. Achiuda na kenebusa alitakamya tembangzi. Kudang nisunga takam iba limanung tembangdir pa asushi lenmang analapukar. Kaji mulumi asir kaji kudak. Kudakji asinok tamangar dama sushi, zengrami rinam ziba liar. Ya titi asushi tibala yimtika liar. Yang chi tija shi mali. Titi baladang alizi. Anne kudanga maizi, asir zengram dinang sangba kentina alizi. Iba yimti chagi, dimanin pur auzi maguk. Shiri iba limanong alidang, bi minin nangzika daiduk zengram nungi angor, Parnukji kudak lima nungji alizi. Asin limai asin tenshi tuluya arur, aikati isu kristaji pamanin atama asi da temulung miyipa, iba tebala lima asushi rinamoko. Na kuda, titi tebala tak yimdi jagi auzi rinama lirma, kudakji atangji lir. Kajiyong, isu sinzi melendang. Musa asir ilija arua, Peter, Yuhan, Asir Yakub acurubaji kulilir. Asunu kia panuk acuruzi. Na asin tenshi sindap nung arwa atembang wa aruku nungar acaki bela liasi. Asir na kinangzi zengrami amshiba acaki ngwa belar. Ner kibung kanga mua zugu. Apuani kelemi sengbuka nung zengram zengtangi au zugu datajong. Na sudi arudang, neden counselor, Asir aruku nunguri sinsak semzi sarasatama pilamdaki. Na aru zi yungyar. Zengrami na asir ner kibung mua jangma. Krista nung ner kibung den, pastor asensor. Iba shidiya zengar, merikam tangi pastor asensor dang, telang zibaka kunam chakla agi zilu. Temayim pastor asensor. Nai anamsi shidiga kaitangi zilu ba, Kang amnina zanguko. Asin limanong, pastor dem yamai kubiga anam sunung alizi. Na pastor inyakar gam terdruk tashinung nai kenedanga sindap gidang kudak indang sayo zingi masi. Shidak sidi? Nai kuliji madida lir tani amangar. Na kudaki mau. Misra kudaki wur miyipa maru. Anung chi nai iba indang zuluzi Nema tanga kutanga tepilam. Uzi yimmer pastor lima jungba. Shiba kemmetsidashi pastor inyak. Paya kenetanga kutak indang. Tenlaki dang sayu zingiba ni mepilam tida. Kutak nung maya zi. Metsira zi. Asir mepilam zida shibaji. Ke jatanak shi zika masi. Mapa inyaka pilamir jiongbaji changratam zika lir. Anu jiong zikar zira dama zira jimbaji jangradim zika. Didi, gen gendang dina li zibaji ganga talak zika lir. Nai asibadang nung jagi tang ni jangradadimba alir. Jangradima ji ajimir, mitimir din biladiba alir. Nia nima lir. Ni zikjir mali, ajak din yim jongdang. Gajja gya anunga mali. Nai bu mang usir, Kutaka jombayin ng kadang tashi. Kutakji yimdangi aruba lima kadang. Ya madaluk ziba, dimisizikba kadang lir. Aluwa jizi awdang, zirabu rita.

katuk tsu asir kani tsu ta shir sengrami aukin kanga mimba asindin shi te kasa laba mabang nong tulor tilar tamali misra takar sinsakar tamabindangi sengram bushiba mabang galer iba asindin shi ainya ki na asir ner ki bong nong maba inya kang ma ta sarasatama iba shi dizilor Kristanong Nerkibongden, Pastor Asensor. Iba shidi azongdang. Ni nang murukbut ama, merikamdang, tanak katak ka magay, mita toka chasyadok. Mezong shidi nung uta chongagi misizaga, kutak tupura chongbay nang ashi. Aserbay iba ji ziti tsinung, tangpu amuk merin, aser tetsibutza agi misishir, ta kamadok. Mulumi tetsibutzi, Asir miyagi arongzi indangji baala nuwa nungi angashi aru. Tipu asir tupu nungar mabang nungi chimbir. Shing ngaya mulumi mungudang, misira itakji merungdang. Pastor asin suri, kenedanga sabang nungi mulumi indang sayo zingi misidang. Mulumi indang chimbibaji, tanur tashiangadak tzadama nisungi yang lua chimbibadang. Pastor baya ngur aruma sinung, kachiba yimdangi arubaka, asang sangama jimbir. Da, merikamdangi, shidigaya may meyibzi. Tamayim pastor, nai daoba shidinung kudak tupura jombayin dangshia, ni misizokzi merangdang ugo. Saka nai ke ujiu malangdat, anu nai amuk merina mulumi indang kedang izilur. Nai takarsang, Asir Lazar indang shiyoko. Lai shiba nung iba indang ziluwa aliba ni matitalir. Saka ya asang sang atalokpa ka masi. Ya u intipa ka isui ashiba dang lir. U intipa ji tati shizika am shiba dang lir. Lai shiba chunga manga titi pastor maba tinyak. Nai nipur aiga anisatzi. Mulumi mi ji alima nung aliba mi dang nungi tanit pinagi tatsikpa. Dakaribu jimbir. Itakji rungar masi zinu. Shibabu rungdangar masi ba kulilir. Milagagi kentanga merunung tangsida sirnungkuda. Miyagi rungar merung sabajibu lungdanga sizi. Au nungtamangdak yang chikiyilir. Da danur cibudak ciba ama ni demisishi. Nai mulumindang ashidang ni lanuwa uzilai zingbang tuyua Itakji zimbang sinziga lir, da shiba bilimtida. Ni jangra damadang alir, asir kudang sidir, iba ji datambang. Naya shiba ma tanilaga lir, da sira, ke tanilaji ba bamadinga liang ma. Niya ji kaja siksya mali. Shingaya mungudang ba lima kaindang, naya yamay nangata jimbi ma. Naya ke unung cha shira, uchi ji jimbi zi, Ni arudanga anna jurudibzi. Kedin tekinda. Ninoktin uchishya, merikimdang. Kudang pastor bai iba shidi, digin board, asir counselor dang zinga shi, parnuka jagi, iba police arugo jagi, revival kishi labuka aizi tamakukzi, daangadit. Chugu linmangka dang, asir tisangwa rami rami ati laga ngubaji, Tebuzi lim naro ajanga inyak ziba jidang. Saga merikam dangi singa u mangar. Ba babuka. Bai tebuzi kanga mi maga. Lanam temetin asir rungsin madak kibur ake zibadak alaga. La uji bai aipin bu maki. Tana buba nung. Tebuba meji aruku nungar kari lim naro den chimbidang. Merikam dangi mashi angadizi zubu. Anungji. Ratatuk. Kachiyong, tepur kardin, yimya gidang chimpinunga, merikam dangi tinak merma, molong ki kadi achibaji, achaki medidalir. Merikam dangi tebuzi mimba ama, kinungpur ay kadi kinung tsir kaji mima mali. Iba polis arugunung, asendenshi akiner, ay kalias. Panuk tebujagi, achiuda, revival makizugnung, asendenshi kishiji melabok, Nepur demi nunga sarasadam. Idangji, merikam dang kiongarga. Shiba dekenrong nong tenalia si,

Dadımsa, wadi dimjini adinba ujala nuksu, asir, tiamern jamiri adinba ujala mayim ipakan anaya, akang, asir achila nadi, mebishalir asir, ujalatim anuku arurasunung ipakan anaya, ujalatim ajaknim tenloksir.

0: Asana ki tana sangkan sandong nong kilam tola changa kanadamba angashio ko manani asana ki tetsardam sandong nong mazang baba nong Mary Pat angade Mary Pat sandong no asana ki imli sanla changa shisa tsalam sadapa asana ki angade.
1: Akashwani mok chungi kanam iba maung ka asanong kanang blar ni tanda asanong radio angar dumden kinang hopi kanang lam sadam ler asanong ajak kya asanong ki tijang raba masyar bang tiyak na ba kaka anana masyar karbo asam sama ler na asanong ki kanganang changra na iyak na ba ya imaya ler anong jinya tanda iba ji lam sadam ler masang buba nung ni novels asang zibaya kanganang changra novel order asno ali mono order kakazura aya na nga dogalye da ser udang jindi kaka ta jong aya na nga dogalye ni timba ka asung ba ji chef kene da ser kakazulo galye na pa ya american dogalye pa na kaka ya novel semani kaka zanga da ser bo ta na bo ba ji roll tal da ser galye ipa ya roll tal ya british kakazulo lo ne british dogalye adung jindi da na novel semia kaka zanga da ser ni tina na Zuluba imiaji kangarang mi berdasar ni ada ba ibu betul dengan Zuluba Zuluba imiaji ni ada ba angkat itu tembela dah sebab ini itu dengan yang kangarang sekar ayah hati orang English asalnya American besar British besar bang Indian author dongji difference ya lihat kerja besar asalnya Indian orang lagi ya asalnya tu je Indian orang itu Zuluba ya timba tangkat itu tembela besar sekar ni Indian author orang dia kangarang buat sekar novels kurang novels ya already ni idem roll tala sir chef kini de dan ni tim bazanga da sir ni anu novel azung ba jaga ta jang da kam de pa ya asno ina english grammar na vocabulary no ya ka da improve asir da sir ba kai ba jalam sir ber anu ibo da glimi tar nu ro tsi asno tsi tsi du bu tsi tar nu ro tsi ka ka adu ga ler na iba idem de ya azung zwa ni ibya ka da jang ra tar nu ro tsi ka ka tem tapu volume 1 do da ya na do wala na dong ji idam ka khatum de zi de wo zi de a ki dang ya de lo ro ba de wo zi de ser bang idam zi lo ba ka khatum a do wala ya dong ji ni idam ja zi zi ba ji ka dang jang ra na ser ta da bo wa dong ni iyak de ba ka ji na ro an de palu ze ni ka na jang ra as lo ka ki de je ga sa ga as lo ku dang ki ma lo da ro jang ra ba bo wa le as lo ku dang ki ya mrak mrak sa ko sa ho ko da ang ji as lo ka ki bagada daro dungo artam zaba ja kana tong dibang peser daro ji asno ali bang ta pu aya ga lya ga ni kana nak mi ba daro da lya ai ba ji carnation ya ni kana mi ber da ser boda da ba ji hydration ku ba dang forget me that ta ja ras no ge anu ji e daro i ba daro da ji kana mi ber i ba cha la ga do asno daro ya kar plu mas ba lya kar bo green leaf sun blend sang lya na anu ji plants ja ni na timi we were saga blooming flowers to mia kana timi ba ta kina hopi anda ta de ri ri ti ordered little sadra kana blur

0: Nondo chi bu di laba sa is tmer tsara du shirlen still marok nondo am nok tsa
1: aji tmer tang at ba ja ji
0: ai do ai do a chong ba yu tsa
1: okay
0: asir iba manong jiang ang wo alaber aliba do iba do inok tsa asir chong chong nang ka pang za de
2: That's no as no yaw dang timing gabu liasa asur ji do na na nong iba do maya timing ji kubap pi ga da shinong bo Amanuria.
0: Odangas and get Jimbiar over the boat, me deal and undang. A suits by Nanga. Jimbiaro, Naja. Saraiba Yabo, me Tulono, Kundagashi. A sonuang, Amanra, what day?
1: Sarai, Kundagashi does not the boat. The roots of Nomoko masses there.
0: Odangas no gaji. Mabang Shar Brangs as undo. Dazi Brangs, you go down to the Jorus by Lurly dear. It don't you want to try no scissor.
1: A no scissor.
0: Kundaga, she like Yasuza, oh, yeah,
1: church.
0: That's his daddy.
3: Aja, no good market, Dajis Baja.
0: Aya, Aji, Daji Dangi. Aki the Draglen. Oh, so draw to Lununa. I will do that Hansama loses. Oh, so to Luan inoxer. That's Raji, you don't be sasapna, but Harika, Doctor Len, Ibajagi, what's Raji by Yena? I'm third Duna. I dwell down and Nakanagan Kamurna. I said Tanuria don't Matsubuya Jesus, third doggy man on Zanguji. Da, udang ya maji. Asal taste ya, udang. Masalah nong orang kecik kecik nak padu lagi. Taste tu bu jong taksi. Saka tanggung lagi nang suah senung. Jadi udang cina zaga. Da, asal tu terli je.
3: Aku so udang oval shape na. Jadi nong orang sama sepe ya, terlok jong da. Iba mana nong ya jong zali zali na.
0: Aitu, aitu.
1: Oh, tapi nong aji ya. Dalam sa aji pada jong ba se temu kong da jong baru na.
0: Aku udang iba ya bu imya ya senung yang uya. Temukong di mba jahang luna. Tadi udang iba ya bu, udang temukong aji bata jomba. Desi iba nongjang bata jomba tukar.
1: Ayah aja udang.
0: Asir serve asir luna. Tania tu nongor amana. Ado cung jomba merakasi tukar gelen. Kutar ye lensar. Iba tema nongji puruk luk sezi.
1: Ayah.
0: Aji dangji.
1: Cinda tadang.
3: Sa jinder
1: aji
2: bu. Aji bu. Asu nongi anyak desi. La sa du aji.
0: Aido. Udang maba aji bu. Terabu pulu aku. Saka tu pulu lang aji.
1: Aho.
2: Sudah tak? Tapi semua ni, angu size tu, nai syang tu, nau je mazung tu na. Tadu timu asam lem size. Tapi semua tu lo, udang rumas, kiji, anas, macam tu, bayu macam mana?
0: Udang asin tu kini yakti serbang lagi, macam mana? Aji.
1: Aji. Kalau jenis syang tu lenuk tu, nang di na.
0: Saka nu tak cung baji. Kanga tu lo amagi z, asal size kanga iler aja amagi z, saka medium size na. Odang aja aki no, odang kanga cuma di.
2: Aiyah, odang.
1: Nai tang tu odang share odang tu di je. Odang nang tak ba, asal bo hal ti masalah kecik kecik aye nuksu ba aye share sung tu na. Tapi no aja aja aja ang oka tema odang asu kiji kan, odang asu aju amon juku ba tema kam si nong ajong zaru na.
0: Aw aja asu nuki ang o kiji kan nong ya. Udang ruas nampu udang ka, atau zaji. Sakati laba saya itu bu udang asam, asam orang lapis. Ada orang tu naji, naji udang tangan siapa temji aji, kiji ka, asam kanong.
1: Asam nampu tu jang asam besar tu zaji.
0: Ang uji bui tu dia dua kaki kiji.
2: Nampun nampu mana zaji? Tali lain nak subang asam zaji.
1: Nampu
2: aner mabu mana zaji?
1: Ayo tu nampu lani song terji tu.
0: Kita ngalir,
1: kita
2: ngalir, kita ngalir. Ayah, udang, tanda asin rupa curu bayam, macam rumah saya.
3: Kecia, macam cipa.
2: Ayah.
3: Tapi semangat kan, asin kuku tu.
2: Si, macam asin macam ni sung kadika, kadika, dah sedap tangji juga. Bisa bungo, asin orang tu nanti. Nah, udang, kan asin belar ni, nanti tang tu ni ayah kan asin kuku.
1: Nia, ayah, udang, banyak tangba, mangga si tangba, tanda buah ayah kan asin kuku.
3: Aku dah.
1: Orang yang tangza.
3: Ayah cipa saja.
1: Anda nak semua hajar kuah kuah wer, aja bukan bukan saya yang tangzuan.
2: Sudah kak, ayah, kangsa benar.

Es mizang angor Henry Tennant asuba anukumung lir. Pai tungbang aser lintung aki kungshir alir tamnam tiari agatzitze mangtang aliba achanga alima nung mimchir atama tiari tulu tibaka yanglo. International Red Cross aser Red Crescent Movement ni mimchir shinga dependang mali tamangba yamsi kin misir yamtenren kachanung dependang mali nung takpa nupurnam tiari agatzitze atama maba inyakar. Ipatulog yaki timtam lundong achuro alir nam tiari agatzitze asushi parnuki mapang achak nung rinama alir. Ipatulog yaki tashitak palala atukba mapang tungbang raraba mapang itam achak nung tiari agatzir. Parnuki muzi chungzi zi achimzi machangziba itam achak nupur nam nungtakba mapang agatzir. Alima ajunga nung mimjir atama diari mapa inyakpa nung timsir aser staff temi tungtibang shilam akir. Parnuk pendanga agatziba aser lukti tenzakze jangraba ajanga diari nantakpa nisungtam parnuki pusya utetir. World Red Cross aser Red Crescent anukumung ajanga alima nung timtam ajuruba mapang temiyam tulungjim aser kalami yari daba mapa inyakpa ya tungtibang da sayur. Ipaya achanga nupurdam tang lukti tachungba aser tali anapalwa yangluzi atama mimzi mapaya tungtibangda bilamda takzir. Ano iba anuko achanga nisungtami katika yaritabziba tauchi sayuziba itamnong shilam akizi achungshir. Tanne unuk yangi atama asnugi anumanani kanatanba angashitzi.

0: Ipa ya Akashvani Mokokchung Asuniki Western Music Sendonganga Shioku Manini Asuniki Tang Iba Mabangnung First Rain Indang Tatsuka Angadi.
1: First Rain Foundation Mental Health Camp. Asunugi tumulong akadza ruprang dangra, asundulong datnung asar pi kitang asuyunga, nubur ayika, michimbitati timdamba asunugi angutsu. Kar, tich asya ki amuk pangar, talang ka aliba changa, titi takamnung, tzatang sidir aliba asunugi angutsu. Kar, shisabulu asir tatsupunung dang aliba asunugi angutsu. Kar, shi mang, tashi I balamaka, aunung sa aunung ani singzika memichang tetpa asnuki angutsu. Karbu, temangnung, tekangshi balala atukpa angutsu, tadishitza ki, tukulak anguba mesira anu, tipinbanga ki pulua timtemer, saka muziki tangnungi kelja, tashidak mubuteter mesira ki puria, kichiba ar rasa mishitetpa angutsu. Asir item timtemchi aiben, shis abulu, tejashi, tukuluk temulung chang pelemba, asir tanga mental health timtemnung sindakpa lir. Asnuki angaditsiba kachi, item timtemia anab alutsa tema tanabu lemang ai kadang lir. Ano karbu, tangari mangashiba ula angashiba, asir tangari mangubadam anguba indang timtemagi ani mesengzakti alir. Karbu, Tati, tetsupu palaka alir asir tangari la masira pa adma sindung tamajung asar da pilamadang alir. Karbu ano auksa mangmangkuri ba asir pangkaba masira pitan ba asnuki angutsu. Karbu auksa yimya malanshiba asnuki angutsu. Tatishitza ki kengken bu tashi tabla palaka aliba asir kengken bu. Achimma chima akamba, jashia dukba masira, rasaba asnuki angutsu. Tain karbu anu amadari unsara liba masira, rapalan akamba, mangmanga kecha, mangadutba asir, titi yimyadan, palaka akamba asnuki angutsu. Karibu idem, timdemia, tamangnung, nangri kangama liba gi masira, tamakuk aluba achanga alirda pilamer, saka, ipa unukya, Item asadang badak chitang busindakar malir. Aiben, item achak chi tukuluk asir tumulung jangdak sindakpa timdemdem alir. Asin chi asir temang shirangdang masira timdemdang anab aluba ama tukuluk asir tumulung jang timdembajia anab alutsi lemang ayika tanabulir. Asir asunugi changja changja medit ziba kaji, tukuluk asir tumulungjang adama, tiari asir muze akibaji, asin tamang tila da kejak mali, keji asir, asin sungrami, nisung tapu palala, anip alur palala, asir muze tapu palala changa, asunuk tenpai titi mapa inyakar. Tane, asunuk putia kar, item timdem acak nungi pila autsba asir tanapsi angutsba lemang, muzi asir tapet tiari lir. Asir tiari akir pu acak tachungba liunga uteter. Asunuk mogok chungnunga,